Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pradua, saatnya kita ikuti Info Pradua bersama saya Donata Mahusi. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Merauke meminta aktivitas penggalian pasir yang diduga dilakukan secara ilegal di kawasan Bandara Mopa Merauke segera ditindak. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Merauke Franciscus Kamijai kepada wartawan ketika diwawancara pada Senin 5 Oktober 2026. Kasatpol PP Kabupaten Merauke Franciscus Kamijai mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak otoritas Bandara Mopa terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Karena itu, Satpol PP telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian. Namun, kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum mengingat kawasan Bandara Mopa merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama. Maksud kami dijaga bersama. Franciscus menyebut aktivitas penggalian tersebut telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Jika dibiarkan, pihaknya khawatir kegiatan tersebut dapat mengganggu keamanan dan aktivitas penerbangan di Bandara Mopa. Selain itu, Satpol PP juga menemukan adanya persoalan lain di sekitar lokasi termasuk pipa jaringan PDAM yang sempat mengalami kebocoran akibat aktivitas di kawasan tersebut. Franciscus juga menjelaskan, lokasi tersebut sebelumnya diklaim oleh sejumlah masyarakat sebagai hak tanah ulayat. Namun berdasarkan informasi dari pemerintah, lahan tersebut telah melalui proses penyelesaian dan telah diserahkan kepada pihak bandara sebagai pengelola kawasan. Satpol PP Kabupaten Merauke, lanjut Franciscus, akan terus berkoordinasi dengan pihak Bandara Mopa untuk memastikan aktivitas yang beroperasi mengganggu keamanan dan operasional penerbangan dapat segera ditangani. Ia menegaskan penanganan pengamanan kawasan bandara sebagai objek vital merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu operasional penerbangan perlu mendapatkan perhatian serius. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di belakang somel milik warga bernama Kardi Kampung Chandra di Jaya Distrik Kuri Kabupaten Merauke. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Mendapat informasi adanya kebakaran lahan, personil piket Polsek Kurik bersama tim Karhutla Provinsi Papua Selatan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan personil Polsek Kurik, BPBD, tim Karhutla Provinsi Papua Selatan, serta warga sekitar. Berkat kerjasama dan respon cepat seluruh pihak, api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke area lain. Kegiatan pemadaman berlangsung sekitar pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Setelah dilakukan penanganan, situasi lokasi dilaporkan aman dan kondusif. PS Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono Esos menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan, terutama pembakaran secara sembarangan. Polsek Kurik juga terus meningkatkan patroli dan sambang kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan karhutla di wilayah hukum Polres Kurik. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, Nak, sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya bu, kalau dengar siaran bola ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga bu yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
4: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
4: Aku akan ingat terus itu bu.
3: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dick coba mendekati oleh Romeli.
4: Gol! Akhirnya gol juga bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
4: Ya begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
4: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah nak.
5: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita memperoleh di terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di dari pukul 5 ya hingga pukul 10 ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman pro 2. Akhirnya saya Donata Mahuse pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya karena setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan tentunya hingga pukul 12 nanti ada doa Angelus ya dan tentunya kamu ditemani sama Kak Haidar ya nantinya di program

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Sejak kau pergi, semua terasa berbeda. Rumah yang dulu ramai menjadi sepi. Berat sekali rasanya mengingat kau sudah tak di sini. Ditinggalkan oleh seseorang yang menjadi panutan pertamaku di dunia ini. Baik atau buruk yang kau lakukan dan yang kau ajarkan padaku, akan kujadikan pelajaran untuk menjadikanku orang yang akan kau banggakan suatu hari nanti. Sekarang, mau tidak mau aku harus menggantikan beberapa hal posisimu di rumah. Itu pun berkat bantuanmu yang telah mengajarkanku berbagai hal. Tapi, masih banyak sekali yang belum kau ajarkan. Seringkali aku masih butuh bantuanmu. Tapi pada akhirnya, aku harus berusaha sendiri. Menolak kepergianmu sangat menyiksa. Tapi menerimanya pun sangat menyakitkan.

Seringkali aku harus bercanda atas kepergianmu di depan yang lain, agar aku tidak terlihat sedih atas kepergianmu. Setidaknya, mengetahui engkau di sana sudah tidak menderita lagi dan bisa mengkonsumsi makanan manis dengan bebas, sudah cukup membuat diriku senang. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi, membuat kamu secangkir kopi seperti biasanya, bertukar cerita, berdebat, dan memamerkan aku telah berhasil menjadi orang yang pantas kau banggakan dengan caraku sendiri berkat bantuanmu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke,
4: please memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kehendak Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Tuhan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Eh Bu, tahu nggak? Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
1: Bu Tuti lihat nggak siapa yang ngantar?
0: Enggak Bu, nggak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
1: Calonnya kali.
0: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
1: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
0: Masa sih Bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun tiba-tiba cerai gitu?
1: Gak tahu juga sih saya Bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
0: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
1: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong. Gitu.
0: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
2: Bu Tuti, Bu Mega, lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
1: Bu Meli, biasa Bu, lagi bahas si janda.
0: Semalam diantar laki-laki loh Bu. Udah punya pengganti tuh.
2: Masa sih Bu? Temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
0: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
2: Belum tentu benar itu Bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh, nggak baik gosip.
1: Iya ya, besok sudah puasa ya.
2: Nah, puasa nggak boleh gosip Bu, berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
0: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah nggak mau sia-sia puasanya.
1: Iya deh Bu, kita nggak gosip selama puasa deh.
2: Nah gitu Bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
0: Nggak bisa dong Bu, gosip itu informasi juga.
3: Bu Tuti, tadi sahur apa?
0: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
1: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya Bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
0: Bener Bu, sama berarti kita ya.
2: Bu Tuti sama Bu Mega kenapa lirik-lirikan gitu?
1: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
2: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling keplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
0: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya bilang nganterin dia. Duh Bu Meli, saya akan jadi kayak mulai gosip.
2: Loh, itu mah saya kenal orangnya. Itu sepupunya Rina Bu. Saya pernah datang ke nikahannya. Dia juga sekantor sama suami saya.
0: Bu Meli serius?
2: Iya, masa saya bohong puasa gini loh.
4: Halo Bu Meli, Bu Mega, Bu Tuti, apa kabar? Saya udah lama gak ngobrol bareng kalian.
2: Halo Rina, habis dari mana kamu sama Bayu?
4: Oh itu Bayu, lagi dinas di sini seminggu, jadi minjam mobil saya. Karena itu dia sekarang jadi bolak-balik antar saya.
2: Mobil baru kamu ya?
4: Enggak juga Bu, cuman emang baru saya bawa ke sini saja, sebelumnya di rumah orang tua saya.
2: Oh alah, yang lama dijual.
4: Ah itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
2: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
1: Enggak apa-apa sih.
4: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu, syukuran kecil-kecilan awal puasa.
2: Wah. Oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
4: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu. Mau beres-beres.
2: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
1: Bu Tuti sih duluan bahas Rina.
0: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
2: Sudah, nggak perlu dilanjut. Nanti gosip lah.

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bu Tuti diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

96,4 MHz Pro 2 dari Broke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Santai Siang bareng sama Haidar di sini di 96,4 MHz Pro 2 dari Broke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana siang kamu nih? Semoga kamu masih bersemangat ya, masih bisa beraktivitas dengan lancar di hari ini, dan semoga juga apapun yang kamu lakuin di hari ini bisa berjalan dengan mulus ya teman Pro 2. Amin. Dan Haidar di sini di Santai Siang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti nih dengan membawakan kamu info tentang kuliner, UMKM dan juga olahraga, Tomo Pro 2. Dan buat Tomo Pro 2 yang mau request lagu di siang hari ini boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita Tomo Pro 2 di 082148994964. Haidar tungguin Tomo Pro 2 sampai jam 3 nanti, dan setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu info tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Santai Siang bareng sama Haidar, teman Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih info dari dunia kuliner. Dimana siapa nih teman Pro 2 yang sekarang tuh sedang melakukan diet ya, yang mungkin sekarang lagi pengen ngekat karbo gitu kan, pengen benar-benar ngurangin dan juga nurunin berat badan nih teman Pro 2. Haidar punya info di mana ada 5 buah nih yang baik banget buat pola makan kita biar lebih sehat. Karena kalau misalkan diet kan bukan hanya mengurangi jatah makan ya teman Pro 2 ya, tapi juga memperbaiki pola makan kita nih. Dan mungkin ya teman Pro 2, buat kamu nih menambahkan buah-buahan ini itu tuh bisa menambah cepat atau enggak memperlancar buat kamunya melakukan diet nih teman Pro 2. Karena buah tuh kan punya gula yang alami gitu kan, sama tapi sejumlah jenis buah nih itu tuh bisa jadi bagian dari pola makan sehat buat ngebantu kita buat ngejaga berat badan. Dan ini tuh dilansir dari The Healthy ya teman Pro 2, di mana ada 5 buah nih yang kaya serat dan juga nutrisi, jadi bisa ngebantu kita buat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dan yang pertama nih teman Pro 2 ada buah blueberry. Jadi buah ini tuh kaya banget sama antioksidan gitu kan, khususnya antosionin nih, sama punya juga seratnya tinggi teman Pro 2. Dan yang kedua itu ada buah apel. Jadi kandungan serat sama antioksidannya itu tuh bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Karena apel juga itu disarankan nih buat dikonsumsi bareng sama kulitnya setelah dicuci yang bersih teman Pro 2. Dan yang ketiga itu ada buah stroberi. Siapa nih yang suka sama stroberi teman Pro 2? Dan buah ini tuh relatif rendah kalori ya teman Pro 2, dan juga kaya sama serat. Jadi stroberi juga punya indeks glikemik yang rendah. Jadi cocok banget buat kamu ya teman Pro 2 yang pengen ngejaga berat badan gitu kan. Dan yang keempat itu ada buah pir. Jadi kandungan dari buah pir, kandungan seratnya dan juga flavonoid itu tuh bisa membantu dan juga membuat buah ini tuh jadi pilihan dalam pola makan seimbang kamu. Karena kulitnya juga mengandung serat ya teman Pro 2, jadi bisa dikonsumsi setelah dicuci bersih. Dan yang kelima, dan ini tuh mungkin banyak banget orang yang suka nih teman Pro 2, itu adalah buah alpukat. Jadi buah ini tuh punya serat dan juga lemak tidak jenuh yang baik buat melengkapi asupan nutrisi yang dibutuhkan di tubuh kita. Tapi seperti biasa ya teman Pro 2, kalau misalkan makan buah itu tuh tetap perlu disertai sama pola makan yang seimbang dan juga ada aktivitas fisik nih. Jadi gak cuma satu jenis makanan yang secara khusus bisa menurunkan berat badan tanpa memperhatikan pola hidup secara keseluruhan nih teman Pro 2. Jadi selain kita mengurangi gitu kan teman Pro 2, mengurangi karbo dan juga menjaga pola makan nih, banyakin protein, kita juga jangan lupa untuk bergerak, untuk berolahraga nih teman Pro 2, biar ngebantu kita tuh biar lebih cepat lagi dan lebih sehat lagi. Itu mah intinya teman Pro 2, karena kalau misalkan diet yang terlalu ekstrim juga itu nggak baik buat tubuh ya teman Pro 2. Jadi kita harus seimbangkan dengan olahraga ataupun pola makan dan pola hidup yang lebih sehat. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada satu info dari dunia UMKM nih teman Pro 2 yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua di siang hari ini sebelum kita masuk ke dunia olahraga. Dan buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini boleh banget teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin teman Pro 2 sampai jam 3 nanti, dan setelah ini masih ada lagi info tentang UMKM yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

96,4 MHz Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi Tomang Pro 2 di Santai Siang, masih bareng sama Haidar di siang hari ini. Dan Tomang Pro 2 kali ini bakal ngebagiin kamu info dari UMKM nih. Dimana kalau misalnya kita mau merintis sebuah bisnis ya Tomang Pro 2, permodalan itu tuh masih jadi salah satu kendala yang dihadapi gitu kan oleh para pelaku UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia gitu kan Tomang Pro 2. Dan ini tuh mengutip dari survei PricewaterhouseCoopers, sebanyak 74% UMKM di Indonesia itu tuh belum memperoleh akses permodalan nih. Sementara itu dari 60,2% UMKM tuh cuma punya modal yang cukup buat bertahan maksimal 3 bulan. Dan survei dari DS Innovate itu tuh terhadap 1.500 pemilik UMKM gitu, Tomang Pro 2. Itu juga nunjukin kalau misalkan kondisinya tuh masih sama-sama aja. Dan sebanyak 51,2% responden itu tuh mengaku kalau misalkan mereka kesulitan buat mengakses permodalan. Sedangkan 46,3% lainnya itu menghadapi kendala pemenuhan atau persediaan bahan baku nih. Dan pemerintah itu terus mendorong ya Tomang Pro 2 akses pembiayaan lewat kredit usaha rakyat atau KUR. Hingga 22 Juli 2026 program itu telah diserap sebanyak 2,65 juta debitur UMKM. Dari lebih dari 65% penyalurannya itu diarahkan ke sektor primer dan sekunder. Kayak misalkan ke pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, sama industri pengolahan skala kecil dan juga menengah. Jadi Kementerian UMKM juga menghadirkan aplikasi Sapa UMKM di tahun 2 buat memudahkan para pelaku usaha mengajukan pembiayaan KUR nih. Dan informasi tentang program UMKM dan juga KUR ya, itu Tomang Pro 2 bisa dapat nih lewat kanal resmi dari Kementerian UMKM. Dan itu tadi Tomang Pro 2 info dari

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2, kita kembali lagi di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar kali ini. Dan sekarang Tomo Pro 2, kita bakal ngebawain kamu info di seputar olahraga nih Tomo Pro 2. Dimana pengamat sepak bola Indonesia itu ada Grega Nuriksani nih, menilai kalau misalkan timnas Indonesia itu menghadapi tantangan dari kualitas individu pemain Thailand dalam pertandingan di malam kemarin nih Tomo Pro 2. Jadi dalam wawancara bersama Pro 3 RRI nih pada hari Senin 5 Oktober 2026 tuh Pro 2, Grega tuh mengatakan kalau misalkan Thailand itu punya permainan kolektif yang kompak dan sejumlah pemain dengan kemampuan individu yang menonjol di setiap lininya. Karena menurut Grega sendiri nih tuh Pro 2, timnas Indonesia tuh perlu mengantisipasi kecepatan pemain Thailand sejak awal sampai akhir pertandingan. Nah, selain itu juga nih pemahaman terhadap karakter sepak bola dari Thailand sendiri itu juga jadi hal yang penting buat para pemain dari Indonesia. Jadi Grega menilai nih pengalaman bermain di level sepak bola ASEAN itu bisa membantu pemain nih untuk membaca pola permainan lawan dan juga gimana cara mengantisipasinya gitu Tom Pro 2 ya, karena setiap pertandingan itu kan perubahan temponya bisa terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Jadi kalau misalkan kita bisa mengantisipasinya, itu kemungkinan besar kita bisa menguasai lapangan di tahun Pro 2. Dan Grega juga menyebutkan ada beberapa pemain Indonesia, kayak misalkan Rizky Ridho, terus Nadio Argawinata, sama Egy Maulana Fikri di tahun Pro 2, itu tuh punya pengalaman yang bisa membantu memahami karakter permainan sepak bola di kawasan ASEAN. Jadi Grega juga ngingetin nih, buat Indonesia itu nggak cuma berfokus pada pemain Thailand aja secara individu, tapi juga gimana cara bermain mereka gitu Tom Pro 2 ya, dan juga pergerakan kolektif dari pemain-pemain Thailand lainnya. Karena menurutnya nih komunikasi antar pemain di lapangan dan juga kedisiplinan untuk menjaga ruang gitu kan, sama kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat, itu tuh bisa jadi bagian penting pada saat kita menghadapi tekanan Thailand sepanjang pertandingan. Ya kita doain aja ya Tom Pro 2 ya untuk kemenangan kita nih di Indonesia di melawan Thailand nanti malam nih Tom Pro 2. Semoga aja berjalan dengan lancar dan juga kita bisa mengangkat piala nih Tom Pro 2 di tahun ini. Amin ya Allah. Dan Tom Pro 2 masih ada lagi info nih yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua di dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Santai siang.

96,4 MHz Pro 2 dan Rocky, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info dari dunia futsal nih teman Pro 2, di mana Black Seal FC Papua meraih kemenangan 3-1 nih atas Kuda Laut Nusantara Jakarta dalam lanjutan Pro Futsal League atau PFL 2026-2027 di Gor Popki Cibubur nih teman Pro 2, di hari Minggu kemarin ya, di tanggal 4 Oktober nih. Jadi Black Seal itu membuka keunggulan lewat Adityas Priyambudi Wibowo pada menit kelima. Dan Kuda Laut Nusantara akhirnya menyamakan kedudukan melalui sepakan dari Muhammad Rafli Zidni pada menit ke-12. Dan skor 1-1 itu bertahan sampai babak pertama berakhir nih. Dan kita memasuki ke babak kedua, Tom Pro 2 Black Steel itu kembali unggul lewat tendangan Peter Everardus Masriat yang mencetak gol pada menit ke-25. Dan Kuda Laut Nusantara berupaya untuk mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Black Steel mampu mempertahankan kedudukan. Dan pada menit ke-39 ada Matheus Dos Reis Souza yang memperbesar keunggulan Black Steel menjadi 3-1 nih. Dan skor itu tuh bertahan sampai pertandingan berakhir dan memastikan kalau misalkan Black Steel FC Papua mengamankan 3 poin. Dari kemenangan atas Kuda Laut Nusantara itu tuh jadi hasil positif ya Tom Bro 2 bagi Black Steel. Setelah sebelumnya juga menundukkan unggul FC nih. Dan dengan kemenangan Black Steel FC atas Kuda Laut Nusantara, ini tuh mencatatkan 2 kemenangan beruntun ya Tom Bro 2 pada awal musim dari Pro Futsal League di 2026-2027. Ya, selamat buat Black Seal FC Papua ya Tom Bro 2 sudah memenangkan untuk Pro Futsal League di hari Minggu kemarin. Dan kita tunggu aja kabar baiknya nih buat teman-teman. Kita dukung terus tim futsal kebaikan terbaik kamu, net pilihan-pilihan kamu ya Tom Pro 2. Semoga mengangkat piala dan juga tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dan Tom Pro 2 itu tadi info terakhir dari dunia olahraga yang Haidar bawain di Santai Siang kali ini. Dan setelah ini Tom Pro 2 di jam 3 nanti kita akan sama-sama mendengarkan doa kerahiman ilahi dan nanti dilanjut Evo Pro 2, Promon Pro 2. Habis itu Haidar bakal balik lagi di sore ceria nanti di jam 4 sampai jam 5 lewat 30. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan.

dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: FM.
1: Teman berdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu, dan kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 5 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan langkah pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Wanam, Distrik Iluwayap di Papua Selatan. Bupati Merauke, Yosip Bladip Gebze, pada hari Senin 5 Oktober 2026 menyampaikan keprihatinannya atas kondisi sejumlah warga serta beberapa pos TNI dan pos pemerintah yang terdampak kebakaran. Setelah menerima laporan dari Wanam melalui Kepala Distrik, pemerintah daerah meminta Kepala Distrik melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak. Yosip mengatakan hasil pendataan sementara masih dalam proses dan akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan serta pemulihan bagi masyarakat. Selain pendataan, pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi bahan pokok bagi warga terdampak, khususnya masyarakat di Kampung Wogigal. Namun distribusi melalui jalur laut masih menghadapi kendala karena kondisi gelombang yang cukup besar. Pemerintah membutuhkan informasi kondisi laut yang valid untuk memastikan kapal dapat mencapai lokasi dengan aman. Pemerintah Kabupaten Merauke juga akan melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan agar kedua pemerintah dapat berkoordinasi membantu masyarakat terdampak kebakaran. Info kedua. Seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di Kabupaten Merauke bergabung dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Base Ops Lanut JA Dimara, Merauke pada hari Senin 5 Oktober 2026. Peringatan HUT TNI dilaksanakan secara sederhana namun tidak mengurangi marwah TNI. TNI berharap kehadirannya di Provinsi Papua Selatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kemajuan daerah. TNI juga menyatakan kesiapan untuk membantu masyarakat dan rakyat yang berada di wilayah Papua Selatan. Prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan diminta tetap bersemangat dan memegang teguh Sabta Marga, sumpah prajurit serta 8 kewajiban TNI. Prinsip tersebut ditekankan agar prajurit dapat membantu kesulitan masyarakat dan tidak menyakiti masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Papua Selatan. Info ketiga. Jaringan telekomunikasi Telkomsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Asmat Pokman ke-38 yang berlangsung di lapangan Yosudarso, Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai 7 hingga 10 Oktober 2026, dan diikuti pengukir dan juga penganyam dari berbagai wilayah serta masyarakat di Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digitalisasi Kabupaten Asmat, Haji Jamaluddin SSOS, menyampaikan bahwa dukungan jaringan telekomunikasi sangat penting dalam menunjang kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Festival Asmat Pokman. Karena menurutnya, ketersediaan jaringan yang baik akan memudahkan masyarakat, panitia, peserta, maupun para tamu undangan dalam berkomunikasi selama kegiatan berlangsung. Sekian Info Pro 2 pada sore hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

Kato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut Kato-Kato. Permainan Kato-Kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, Kato-Kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: semuanya sukses ujiannya. Belajar yang benar, yang rajin ya. Jangan sistem kebut semalam.
1: Ternyata jadwal ujian tanggal 15. Bukannya tanggal-tanggal itu ibu banyak pesanan cat.

0: udah pulang, Nak? Datang-datang kok mukanya cemberut. Ayo, Nak, let's go. Tumpukan wadah kotor di belakang harus segera dibersihkan itu.
1: Iya, Bu. Bila makan dulu ya, Bu. Nanti habis makan, pasti deh.

0: gimana ya bilang sama bapak ibu kalau aku gak bisa bantu, pasti ibu ngomel-ngomel. Tapi kan aku juga butuh fokus belajar. Nanti kalau aku gak lulus gimana?
1: Ya ampun Bila. Aduh, piring gelas sama wadah-wadah ini juga antri loh buat dibersihin. Kamu kok ngelus-ngelus satu piring aja, Tondo? Gak selesai-selesai. Piye toh, ada apa? Kamu tuh putus dari pacarmu ya? Apa kamu lagi pengen sesuatu?
0: Ibu, maaf-maaf Bu.
1: Alah.
0: Sebenarnya Bila mau ngomong sama Ibu. Ternyata pekan depan itu Bila ada ujian Bu. Bila izin gak bantuin Ibu ya.
1: Loh. Padahal mulai tanggal 14 sampai 20 catering Ibu tuh full order loh Bila. Lah kalau bukan kamu, terus siapa yang bantuin Ibu?
2: Anak sama Ibu kalau kumpul ramenya udah ngalahin pasar krempeng saja.
1: Pak, Bapak tahu kan, kalau mulai tanggal 14 sampai 20 kita full pesenan ini loh. Lah Bila ini kok bilang ada ujian? Lah kalau bukan Bila siapa lagi toh Pak yang bisa bikinin menu dessert Pak? Uang masakan Bila itu jos loh Pak. Banyak pelanggan Ibu yang suka. Piye iki?
2: Lah kan Ibu bisa pesenkan dessert ke temen Ibu toh.
1: Ah, gak bisa Pak, gak bisa. Konsumen itu adalah raja. Mereka itu pakai catering kita ya karena enaknya masakan kita loh Pak.

Daripada pusing denger ibu ngomel-ngomel, mending tak ngopi wae lah. Siapa tahu bisa sedikit fresh pikiranku ini.

0: Jadi kopi satu ya, sepaket sama jajanannya juga ya.
1: Eh Pak Aji, kok cemberut Pak? Padahal malam ini ada pertandingan bola loh. Udahlah, nonton di sini aja. Pasti di rumah rebutan tuh remote-nya sama istri, ya kan?
0: Bukan Di, tapi aku bingung. Anakku minggu depan itu ujian. Padahal minggu depan kan pesanan catering lagi banyak. Nah, Bila itu kan handal kalau bikin masakan Thomas Hardy. Aku udah nyarin ke ibunya untuk dipesankan ke yang lain. Hei, gak mau. Kasian Bila sebenarnya. Tapi ya gimana?
1: Iyalah Pak, Pak. Pak Aji, itu bukan perkara sulit, Pak. Jadi gini, Pak. Kemarin itu ada loh yang ngobrol di sini. Ya, seputar tips dan trik supaya lancar ujian. Ini kan pas malam Jumat Kliwon, Pak. Nah, ini waktu yang pas tuh buat ambil jimat keberuntungan.
0: Hah? Jimat?
1: Iya, Pak. Kalau ambil tanah kuburan yang ada di makam di desa Sidopora itu jos loh, Pak. Dijamin nanti ujian anak Pak Aji lancar, bisa lulus tanpa belajar sekalipun.
0: Oke, kalau begitu antar aku ya malam ini.

0: Asdi, di, seberapa tanah yang harus diambil?
1: Segenggam aja, Pak, udah cukup. Pokoknya itu ditaruh di kain putih yang ini, Pak. Terus dibungkus sama kresek hitam itu.

0: Bill, sini Bill. Kamu kan besok ujian. Bapak punya sesuatu buat kamu. Jadi tanah ini nanti kamu buka kainnya, terus taruh di bawah kursi pengawas ujianmu, biar ujianmu lancar.
1: Iya Pak. Aduh, Bapak ini aneh-aneh aja. Ngasih pengawas ujian tuh makanan, bukan malah tanah kuburan. Emangnya Bapak sekarang alih profesi, dari tukang catering ke tukang gali kubur atau...

0: Bu, Bila berangkat dulu. Semoga ujian Bila hari ini lancar ya.
1: Lo, kok tergesa-gesa, Bil? Kamu gak sarapan dulu, Tona? Yowes, kalau gitu. Itu, ada kresek hitam di depan. Jangan lupa kamu bawa. Itu udah ibu isi pesoles, pai buah, kek. Lumayan buat ganjal perut, nak.

0: Perhatian, anak-anak, perhatian. Kira-kira ini siapa ya yang menaruh risoles pip buah di bawah kursi saya? Wah, ya jangan seperti itu anak-anak. Sebaiknya makanan itu ditaruh di atas meja. Kalau ditaruh di bawah, nggak ketahuan, kesenggol kaki, terus tumpah, keinjek, kan eman, sayang, mubadir, nggak bisa dimakan. Itu makanan loh. Ini siapa ini yang naruh di bawah kursi saya?
1: Waduh, gimana ini? Gara-gara aku salah ambil kresek. Kenapa nggak keduanya aku ambil? Nah, terus hasil ujianku gimana? Aduh, aku pasrah deh apapun hasilnya.
0: Selamat ya, Bila. Hasil ujianmu kali ini sangat bagus. Kamu memang anak yang berbakat, pintar. Walaupun kamu sibuk membantu orang tua, kamu tetap bisa menghasilkan nilai yang baik. Dan ini sangat baik loh dibandingkan dengan nilai ujian yang lalu. Selamat ya, selamat Bila.
1: Hah? Jadi aku lulus nih. Jadi nilai yang aku dapat hari ini bukan karena jimat dari Bapak. Jadi ternyata selama ini aku bisa jadi anak yang pintar tanpa jimat. Ha, aku seneng banget. Ternyata aku bisa sukses dengan usahaku sendiri.
2: Demikian drama radio dengan judul Jimat, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ibu diperankan oleh Mia Febna, Bapak Aji diperankan oleh Roni, Ardi diperankan oleh Bagas, dan Bila diperankan oleh Anissa Dita. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Kita kembali lagi di Sore Ceria. Dan masih bareng sama Haider teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 5.30 nanti nih. Gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semoga baik-baik aja di hari ini. Dan juga semoga kegiatan yang kamu lakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang sore hari ini mungkin lagi perjalanan pulang ya dari kantor, entah itu dari kantor, dari sekolah, atau mungkin dari tempat jalan-jalan gitu teman Pro 2, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, patuhi rambu lalu lintas ya teman Pro 2 biar selamat sampai tujuan. Dan buat kamu juga yang mungkin di sore hari ini nih lagi jogging sore, lagi workout ya teman Pro 2 ya, semangat terus, kita kejar pace 7 itu. Kita kejar ya teman Pro 2, badan yang sehat itu. Semoga dengan kamu sering-sering workout, sering-sering jalan gitu ya teman Pro 2, mau jalan, mau jogging, mau running, mau sprint ya teman Pro 2, semoga aja itu bisa memperbaiki dan juga memperbagus nih teman Pro 2 badan kita ya, dan juga kaki nih yang utama. Dan teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria, Haider bakal nemenin kamu sampai jam 5.30 dengan membawakan kamu info-info viral dan hits seputar lagu dan juga film ya teman Pro 2 yang terjadi akhir-akhir ini dan juga yang masih happening nih. Dan teman Pro 2 juga yang mau ngobrol-ngobrol bareng, langsung aja teman Pro 2 via WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Mau request lagu juga boleh teman Pro 2 ke nomor yang sama sampai jam 5.30 nanti. Dan selain itu teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang lagu dulu nih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Dan Tom Pro 2, kita kembali lagi di Sore Ceria nih. Baru kita dengerin ya Tom Pro 2 VZ. Baru kita dengerin lagunya Ive ya Tom Pro 2 yang XOVZ nih. Itu keluaran tahun 2025. Dan Tom Pro 2 ngomong-ngomong soal Ive gitu ya, di tanggal 26 Oktober nanti nih Tom Pro 2, mereka tuh bakal ngeluarin mini album yang terbaru nih dengan judul Looks Can Kill. Jadi album ini tuh nanti bakal menghadirkan 6 lagu ya Tom Pro 2 dengan konsep yang baru nih, dengan judulnya Girl Hero. Jadi konsep ini tuh bakal jadi karakter baru dari Ivy gitu kan, setelah sebelumnya itu tuh mereka ngajuin tema Cupid dan juga Magical Girl. Jadi 6 lagu di album, di mini album dari Looks Can Kill ini tuh akan ada Looks Can Kill yang pasti, terus ada Mirror Mirror, ada Snake Skin, Crumbs sama Girls dan juga Glow Motion itu Tom Pro 2. Karena ada salah satu anggota dari Ivy nih, Ray, itu tuh ikut nulis lirik lagu utama dari Looks Can Kill. Dan Gail dan juga Liz juga terlibat dalam beberapa penulisan lirik di Crumbs nih. Sementara itu, Tom Pro 2 buat lagu Glow Motion itu tuh bakal menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi pop Zara Larsson nih, bareng-bareng sama Magus XS dan juga Cecil Belief dalam proses produksi dari lagu Glow Motion ini. Karena sebelumnya ya, Starship Entertainment juga membagikan gambar tracklist nih lewat media sosial resmi di tanggal 4 Oktober kemarin. Jadi visualnya itu nampilin gitu kan ilustrasi target dengan bentuk hati, topeng para anggota Ivy, sama sejumlah elemen yang mengarah pada tema pahlawan. Dan sebelum albumnya dirilis nih Tom Pro 2, Ivy tuh bakal melakukan pralilis dari Looks Can Kill di tanggal 19 Oktober. Jadi mini album ini tuh bakal resmi dirilisnya di tanggal 26 Oktober 2026. Jadi kita tunggu aja ya Tom Pro 2 untuk kamu nih, para stan yang nge-stan sama Ivy gitu kan. Ditunggu aja untuk mini album terbarunya yang Looks Can Kill di tanggal 26 Oktober 2026. Jadi jangan sampai kelewatan nih. Dan Tom Pro 2, Haidar setelah ini bakal nemenin kamu masih sampai jam 5:30 nanti ya. Dan info selanjutnya itu akan dari dunia film, di mana drama Korea nih Tom Pro 2, Between Steps, akan tayang perdana. Jadi info selengkapnya bakal Haidar bawain setelah ini. Jadi jangan Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: 96,4 MHz Pro 2 Radio Pro, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria nih, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih satu info dari drama Korea teman Pro 2. Jadi drama Korea Between Step itu bakal tayang perdana di hari ini di tanggal 5 Oktober 2026. Jadi Between Steps ini itu bakal menghadirkan kisah romansa dua mahasiswa ya teman Pro 2 pasca sarjana yang punya latar belakang kehidupan yang berbeda nih. Jadi dramanya itu bakal mempertemukan antara Cho Yung Woo dan juga Kim So Hoon teman Pro 2 sebagai Park Min Jae dan juga Im Yoo Jin. Jadi keduanya ini ketemu pada saat menjalani aktivitas di laboratorium robotika. Jadi Park Min Jae ini tuh salah satu mahasiswa doktoral bidang robotika yang sebelumnya tuh punya profesi sebagai atlet renang. Dan dia tuh meninggalkan dunia olahraga setelah kehilangan satu kakinya akibat penyakit dan juga menemukan tujuan baru loh teman Pro 2 melalui penelitian di robotika. Nah, kalau buat Im Yoo Jin sendiri itu tuh sebelumnya menempuh pendidikan di bidang tekstil dan juga pakaian nih. Jadi pada saat merencanakan pendidikannya gitu teman Pro 2, dia tuh punya hambatan. Jadi dia tuh mulai mencari arah baru dan kemudian mengenal dunia robotik. Jadi perbedaan karakter itu tuh ngebuat hubungan keduanya tuh berkembang secara perlahan nih. Jadi Im Yoo Jin digambarkan sebagai sosok yang berani, juga terbuka ya teman Pro 2 dalam mengejar keinginannya. Sedangkan Min Jae sendiri itu punya personality yang lebih berhati-hati dan juga sulit buat mengungkapkan perasaan dia teman Pro 2. Dan Between Steps-nya itu bakal disutradarain sama Ah Pansyok yang sebelumnya itu tuh pernah menggarap drama Something in the Rain. Dan drama ini tuh bakal tayang secara eksklusif ya teman Pro 2 lewat INA dan juga bisa disaksikan sama kita nih teman Pro 2 penonton-penonton Indonesia lewat Disney Plus. Dan episode barunya itu bakal hadir setiap hari Senin dan juga Selasa di jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka sama dunia robotik, mungkin yang suka juga sama drama Korea nih, dengan dua latar berbeda dari masing-masing pemerannya, kita lihat aja teman Pro 2 kira-kira bakal seperti apa perjalanan mereka nih, perjalanan romansa dari Im Yoo Jin dan juga Park Min Jae ini. Di Between Step ya teman Pro 2 di hari Senin sama hari Selasa di jam 8 waktu Indonesia Barat nih, buat kamu yang pengen nonton di Disney Plus. Dan teman Pro 2 itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua di sore ceria hari ini. Dan Haidar masih bakal menemani kamu sampai jam 5 lewat 30 nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2 untuk info-info menarik dan juga info baru nih tentang film dan juga lagu. Jadi stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:19 nih. Sudah waktunya Haider pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Tapi sebelum Haider pamit nih, Haider bakal ngebawain kamu satu info dulu dari dunia film, teman Pro 2, sama-sama dari Korea nih. Di mana film trailer Korea Selatan Killing Time itu merilis trailer utamanya, teman Pro 2. Dan itu bakal ditayangin ya di bioskop di tanggal 21 Oktober 2026 nih, teman Pro 2. Jadi di trailer ini tuh menampilkan gitu kan, ada Ryu Hye-yong dan juga Nam Yeon-chu sebagai Yun Wo dan juga Ju Won, teman Pro 2, yang bakal ngehadapin ancaman serius nih, teman Pro 2, di sebuah rumah sakit terbengkalai. Jadi di Killing Time ini tuh ceritanya berawal pada saat kru Killing Time itu membuat konten di rumah sakit. Jadi situasi itu berubah setelah mereka sadar kalau misalkan ada ancaman yang membahayakan keselamatan krunya di sana. Jadi trailernya juga memperlihatkan gitu, ada sebuah monitor nih, teman Pro 2, yang nunjukin batas waktu 60 menit. Jadi di waktu ini tuh para anggota kru harus mencari cara untuk menghadapi ancaman sekaligus menyelamatkan diri mereka. Dan ada juga sejumlah gitu sosok-sosok yang datang dengan wajah tertutup nih dan terlihat mengejar para anggota kru nih, teman Pro 2, di trailernya. Jadi kondisi yang ada itu tuh ngebuat aktivitas pembuatan konten itu berubah jadi upaya bertahan hidup dari situasi yang berbahaya. Jadi nanti ini, teman Pro 2, di film Killing Time ini tuh bakal diperankan sama Ryu Hye-yong sebagai Yun Wo, yang diperlihatkan panik gitu pada saat mereka tuh sadar kalau misalkan ada ancaman di sekitar mereka. Sementara buat Nam Yeon-su itu tuh bakal jadi Ju Won nih, teman Pro 2, dan dia tuh berusaha buat membantu menghadapi situasi yang ada. Dan film ini bakal disaudarain sama Jang Jun-yop, teman Pro 2, dan ini tuh mengusung genre thriller dengan unsur horror. Dan dijadwalkan akan tayang nih di bioskop Korea Selatan mulai tanggal 21 Oktober 2026. Kita tungguin aja ya, teman Pro 2, kira-kira tuh Killing Time ini tuh bakal seperti apa pembawaannya dan juga bakal di-deliver seperti apa juga nih untuk cara bertahan hidup dari kru Killing Time yang ada di film. Kan jarang-jarang ya, teman Pro 2, awalnya bikin konten gitu kan, mau senang-senang, tiba-tiba didatengin sebuah ancaman dengan sejumlah sosok tertutup gitu, teman Pro 2, dengan wajah tertutup. Jadi kita lihat aja nih, teman Pro 2, aksi mereka bagaimana caranya bisa selamat dan juga mendapatkan konten yang ada di rumah sakit tersebut. Di tanggal 21 Oktober ya, teman Pro 2, di 2026 ini. Dan itu tadi info terakhir yang Haider bagiin buat kamu semua di sore ceria kali ini. Thank you banget teman Pro 2 yang udah mendengarkan dari RR Digital, dari Terestrial juga ya. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau nih mendengarkan lewat RR Digital, bisa banget teman Pro 2 download aja dulu di Play Store atau juga di App Store ya, teman Pro 2, karena udah ada di dua platform tersebut. Langsung aja di download, abis itu nanti masukin akunnya, cari yang Pro 2 nih, teman Pro 2, abis itu cari yang Pro 2 RR Merauke. Terus nonton aja dan juga jangan lupa buat di komen-komen, di like ya, teman Pro 2. Dan setelah ini, teman Pro 2, nanti di jam 17:36 kita akan mendengarkan azan maghrib untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2, thank you banget udah mendengarkan, dan Haidar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak and have a good day. Bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حيا الصلاة.

دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاما من محمود الذي وعده إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tersebut dilakukan sebagai upaya membantu warga dalam proses pemulihan pasca kebakaran. Selain pemulihan warga, pemerintah daerah juga akan memperhatikan kecukupan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah terdampak. Yosep mengatakan, pemerintah daerah akan mengambil langkah untuk segera mendistribusikan bahan pokok bagi warga di distrik Ilwayap, khususnya Kampung Wogigal. Pemerintah daerah masih menghadapi kendala kondisi gelombang laut yang cukup besar apabila distribusi dilakukan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang valid terkait kondisi laut agar kapal yang dikerahkan dapat sampai ke lokasi. Kita ke info berikutnya. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kondisi kemarau panjang turut berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat. Sejumlah rawa dan sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut saat ini mulai mengering. Apollo mengatakan sungai yang masih dipengaruhi pasang surut masih memiliki air. Namun sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut disebut sudah mengering. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah kabupaten menghadapi pekerjaan rumah untuk mengantisipasi kebutuhan air masyarakat. Apollo mengatakan selama ini pemerintah telah berusaha mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan sumur-sumur bor di setiap distrik dan kampung. Namun jumlah sumur bor yang tersedia masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu, menurut Apollo Savanpo, kedepannya pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan air dari sumber lain selain air tanah dalam. Sumber tersebut antara lain rawa atau sungai yang dimiliki untuk kemudian diolah atau dikelola. Apollo mengatakan pengolahan sumber air tersebut dapat dilakukan melalui water treatment yang baik. Langkah tersebut diharapkan dapat menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: dengan judul Eskado di Tengah Gelisah.
1: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
2: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
1: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
3: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
2: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
3: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
4: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
3: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
2: Baik, izin menjawab ya, Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
3: Menarik. Bagaimana dengan saudari Rina?
4: Saya belum ada pengalaman formal sih, Bu. Tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
3: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
2: Izin menjawab, Bu. Penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi menurut saya, yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
3: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
4: Menurut saya, penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
3: Oke, baik teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
2: Terima kasih, Bu.
4: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal, jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan, tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya, lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Nah, iya. Berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok. Gara-gara orang dalam. Akhirnya, saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya Pak.
3: Banyak Neng, Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah, tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian mini drama radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nurfitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nurfitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Bersama Wafa Alfarizi di sini. Ya, teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasa aku bakal menemani kamu dengan info-info seputar perfilman teman Pro 2. Buat kamu yang lagi nyantai, yang lagi enggak ngapa-ngapain sambil dengerin kita sambil bersantai ya, teman Pro 2. Malam hari ini waktu yang tepat untuk kamu beristirahat karena memang sudah semestinya malam hari itu istirahat ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di malam hari ini kita ke info perfilman ya. Dan sudah ada dua info perfilman yang aku hadirkan buat kamu. Oh ya, aku ingin menyapa kamu semua ya, yang mungkin baru bergabung atau mungkin baru mendengarkan. Selamat malam, enjoy terus di sini aja ya, teman Pro 2. Semoga kamu yang mendengarkan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga semangat kamu masih tetap terjaga dan mari kita ngecas energi di malam hari ini dengan beristirahat karena besok harus beraktivitas lagi. Oke, teman Pro 2, kalau kita ngomongin perfilman itu nggak akan ada habisnya karena akan ada hal-hal yang baru, film-film baru, hal-hal unik baru dan juga selalu ada hal yang bisa kita tungguin, teman Pro 2. Di info pertama, Fast and Furious hadir dalam format serial TV. Rencananya itu tayang tahun 2028, teman Pro 2. Ya, 2 tahun lagi lah, teman Pro 2. Ini aja kita udah hampir di penghujung tahun ya, teman Pro 2. Kita udah di bulan Oktober, November, Desember. 2 bulan lagi kita udah tahun baru, teman Pro 2. Fast and Furious ini film yang legend banget, teman Pro 2. Dari aku masih kecil sampai saat ini itu masih terus diproduksi, teman Pro 2. Dan yang menjadi pemeran yang paling ikonik itu Vin Diesel ya, teman Pro 2. Dan juga yang sebelumnya lupa siapa namanya ya. Pokoknya ada yang udah meninggal, teman. Paul Walker. Nah, itu Paul Walker tuh udah enggak ada ya dari tahun berapa gitu, tapi dia masih tetap legend dan masih punya kenangan, tetap punya kenangan di Fast and Furious, teman Pro 2. Apalagi ini hadir dalam format serial TV ya. Pastinya bakal lebih banyak menyasar anak-anak muda ya, teman Pro 2. Karena mereka juga harus tahu betapa kerennya film Fast and Furious. Nanti kita akan bahas, katanya bakal tayang 2028, teman Pro 2. Oke, info kedua, Ghost in the Shell tayang di bioskop Amerika Serikat. Raih skor 100% di Rotten Tomatoes. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ya beberapa lagu berikut ini, lalu kita kembali dengan info yang pertama. Tetap di sini aja, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kembali di Jaga Malam Teman Pro 2, Peacock resmi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada 2028 nanti. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001. Melansir Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfront pada Mei 2026. Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Diesel juga akan terlibat sebagai produser eksekutif. Dia bekerja sama dengan Sam Vincent dari One Race, Neil H. Moritz, dan Pavun Sethi dari original film, serta Jeff Kirschenbaum dan Chris Morgan. Mike Daniels dan Wolf Coleman ditunjuk sebagai co-showrunners. Keduanya juga menjadi penulis episode perdana dan produser eksekutif serial tersebut. Peacock menargetkan serial Fast and Furious pada 2028 nanti. Waktu tersebut berdekatan dengan jadwal perilisan film terbaru waralaba Fast Forever pada 17 Maret 2028. Pada pengumuman sebelumnya, Vin Diesel mengatakan serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast and Furious. Menurutnya, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut dikembangkan ke format televisi. Serial ini bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya, Netflix menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Racers pada... Wait, gimana nih bacanya? Fast and Furious Spy Racers pada di tahun 2019 hingga 2021. Waralaba Fast and Furious pertama kali dimulai melalui The Fast and the Furious pada 22 Juni tahun 2001. Film tersebut dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, dan Michael Rodriguez.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Masih di info perfilman teman Pro 2. Film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Ghost in the Shell skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton dan popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan persentase. Film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus now playing di Rotten Tomatoes. Situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Shell lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026. Film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Penghargaan tersebut menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell. Film ini sebelumnya menjalani pemutaran internasional perdana melalui program forum di Berlinale 2026 Jerman, disusul festival-festival lainnya. Ghost in the Shell mengisahkan Dimas, seorang jurnalis yang dipenjara setelah dituduh membunuh atasannya. Di dalam sel, serangkaian pembunuhan misterius terjadi hingga para narapidana harus menghadapi ancaman dari kekuatan supranatural. Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dan produser film tersebut. Film ini dibintangi Abimana Arya Satya, Andy Arfian, Aming Sugandi, Arswendi Beningsuara, Bron Palarai, dan Dimas Danang Suryonegoro. Respon positif juga datang dari sejumlah kritikus film internasional, yaitu Brian Tellerico dari RogerEbert.com memberikan nilai 3 dari 4 bintang. Tellerico menyoroti perpaduan antara drama, penjara, horor, aksi, humor, dan unsur supranatural di dalam film. Dia juga menilai penyutradaraan Joko Anwar mampu membuat latar penjara tetap terasa dinamis dan menegangkan sepanjang film. Selain horror, Ghost in the Shell membawa unsur komedi dan aksi dalam kisahnya. We Will Go Us juga mengkategorikan film tersebut dalam genre aksi, thriller, komedi, dan horror. Ghost in the Shell sebelumnya telah tayang di bioskop Indonesia sejak 16 April 2026. Film tersebut kemudian tersedia di Netflix Indonesia sejak 20 Agustus 2026 dengan judul yang diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hantu Dalam Sel. Demikian info perfilman yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja ya. Karena setelah ini kita bakal mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Di malam hari ini bintang tamunya ada dua orang musisi, yaitu Bukan Grace dan Yoka Musik, yang tentunya akan dipandu oleh host Pro 2 FM Jakarta, ada Edith. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Enjoy aja di sini, di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Yeah.

Datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ted masih barengan sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Bener.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
2: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan? Single-nya apa?
2: Namanya ada Pulau Tuhajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Ah, I see.
2: Kayak rap gitu. Dan ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu. Banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu. Kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu. Oh,
0: iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama yes. Si produsernya Ajikor ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama yeah, sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hipdut ya, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian nih ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh. Belum sih Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah gak enak deh.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat FYP aku kayak, bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang sih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sendiri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu, biasanya kayak gitu kok hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya enggak ada kata-kata yang mungkin benar-benar dalam banget sedip itu ya kan. Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright. Sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Benar-benar.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang ini udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu. Giliran begini galau-galau. Pokoknya apa?
0: Kebalik galau. Ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya. Ada kejadian gak yang pengen kayaknya gue udah deh. Gak di musik deh. Gitu. Ada gak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak bener, kita bener harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya. Yes. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah, karena itu, menurut gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya.
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Oke, dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu. Dan itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastinya tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya, mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
2: Hey.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Produa, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena yes, aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Yes. Jangan tes aku.
0: Nah itu dia.
2: Thank you.
0: Dari Yoka, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kemarin nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes, platform ada. Terus juga di visualizernya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh bukan Grace ada ya. Bisa dicek yes, di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh.

0: Ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman bro dua ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
1: bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
1: Bye.
2: Bye-bye.

0: 수비를 뜨는
1: 자.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Jaga Malam.

0: Gak sih, kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam. Tengah, tuanen, nendong, game, nendong.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

China menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri dan kamu harus tidur ya, teman Pro 2. Semoga malam ini mimpi indah dan besok pagi bangun dengan semangat yang siap untuk menjalani hari. Sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan pastikan sudah terkunci dengan baik. Dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan ya, teman Pro 2, untuk menghemat energi listrik di rumah kamu. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia, bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, di Kabupaten Merauke terdapat sebuah sungai, yaitu Sungai Maro. Di atas sungai itu berdiri juga landmark Merauke, yaitu Jembatan Tujuh Wali-Wali. Sungai Maro meliuk membelah Merauke dari timur laut ke barat daya. Panjang sungainya mencapai 207 km dan bermuara di Laut Arafura. Meski cukup lebar, namun banyak bagian sungai yang beraliran cukup deras. Sungai yang dipagari oleh pepohonan hijau ini juga berbatasan dengan Taman Nasional Wasur yang kaya akan flora dan fauna. Salah satu cara menikmati sungai ini selain melihatnya dari tepian adalah melintas jembatan Tujuh Wali-Wali. Jembatan sepanjang 565 meter ini berada sekitar 7 km dari pusat kota Merauke. Sebagai jembatan terbesar di Merauke, tak heran jika ini jadi kebanggaan warga Merauke. Banyak wisatawan yang berburu sunset dan sunrise di jembatan ini. Dengan latar Sungai Maro, pemandangan tentu terlihat sangat indah. Jembatan ini jadi penghubung penting antar distrik di Merauke. Beberapa distrik yang bisa dijangkau dengan jembatan ini adalah Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik, dan Distrik Malin.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya polos, hatinya penuh dengan impian besar. Kirana, sudah sore. Ayo pulang, nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya, ibu. Sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya, bu.
0: Indah sekali. Sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter, bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih, ibu. Aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

lagi bermimpi di bawah langit senja, tetapi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir

0: Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.
1: Kisah Kirana hanyalah satu dari ribuan kisah perjuangan di negeri ini. Kisah tentang mimpi yang terukir. Tidak hanya untuk diri sendiri,

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.
4: Shalom, sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam acara Motivasi Rohani pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa sahabat kreatif ada di dalam perlindungan Tuhan dan ada di dalam sukacita Tuhan. Teks firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan, Kristus Yesus menjadi pembela kita. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu buku berjudul Hai Wanita Engkau Telah Bebas. Di dalam buku ini ada satu kalimat yang menarik perhatian. Demikian bunyi kalimat tersebut. Banyak orang memandang Yesus sebagai jalan ke surga dan jawaban bagi setiap masalah rohani mereka. Namun mereka gagal untuk melihat

Jahat, bahwa dia adalah jawaban bagi semua masalah hidup mereka. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca atau mendengarkan kalimat tersebut, memang ada benarnya. Karena kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu hanya mau mengurus masalah pengampunan dosa dan masalah surga. Setiap kali kita mempunyai masalah di luar hal tersebut, kita berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataannya dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, Ia tidak hanya mengurus masalah dosa dan sorga, tetapi Ia juga memperhatikan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Terbukti di dalam firman Tuhan yang kita baca, bahwa Yesus Kristus tampil menjadi pembela kita. Pembela di dalam segala hal, bahkan di dalam masalah yang kita alami. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas di sini bahwa Yesus tidak hanya berurusan dengan masalah rohani, tapi juga Dia peduli tentang masalah duniawi yang kita hadapi. Bahkan Dia sangat peduli terhadap semua masalah hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus tidak mau sibuk dengan masalah-masalah jasmani saya. Atau jangan juga berpikir bahwa masalah saya terlalu kecil, oleh karena itu saya tidak perlu membawanya kepada Tuhan. Sekali lagi sobat muda, karena Yesus begitu peduli terhadap semua masalah dalam kehidupan kita, maka tidak ada masalah yang terlalu kecil yang kita tidak bisa bawa kepada Tuhan. Apalagi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah pembela kita di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dialah satu-satunya pembela sejati kita. Oleh karena itu, bawalah semua atau daftarkanlah masalah-masalahmu. Sekecil apapun masalah itu, bawalah semuanya kepada Allah di dalam doa-doamu. Demikian motivasi rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya bukan hanya mendorong, tetapi juga memberkati sobat muda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 6 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan serta pelestarian budaya di wilayah Papua Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Afpol Savanto, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Paskalis Prayitno, saat menghadiri dan menutup rangkaian Festival Kalimaro di Kabupaten Merauke pada hari Senin 5 Oktober 2026. Dalam sambutannya, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, inisiator kegiatan Pastor Andreas Panumbi, serta Direktur Yayasan Kalimaro Bangkit yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan tersebut. Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, tetapi juga bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Menurutnya, keberhasilan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu terus diperkuat

Sementara jumlah petugas di lapangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum mampu mengcover seluruh luas lahan yang ada untuk melakukan pengawasan. Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui polisi hutan maupun satpol yang dimiliki pemerintah. Karena keterbatasan petugas, pemerintah terus melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan dan lahan. Sekian info Pro2 pada pagi hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu. Halo halo teman Pro 2. Selamat pagi. Gimana hari pagi ini teman Pro 2? Semoga semuanya tetap semangat ya teman Pro 2. Dengan kamu tidur tadi malam gitu kan, semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah nih, dan hari ini kita bisa memulai hari dengan lebih baik, lebih bersemangat ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih yang hari ini mau beraktivitas gitu kan, jangan lupa buat sarapan dulu ya teman Pro 2 ya, biar kita mengisi energi lagi nih setelah kita tidur 8-9 jam, atau mungkin ada yang tidur 4 jam nih teman Pro 2. Jangan lupa buat sarapan ya, biar badan kita tuh terisi lagi energi, terisi lagi sama makanan gitu, biar ada tenaganya nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat kamu yang sekarang lagi ada di perjalanan gitu kan, yang ada yang mau ke kantor, mau ke sekolah, ada yang mau pergi ke pasar nih teman Pro 2, dan di pasar juga, semangat buat hari ini, semoga hal-hal yang ingin dilakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga yang buat yang di pasar, Tom Pro 2, tetap semangat, tetap melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Amin. Dan Tom Pro 2 di pagi hari ini di Spada, sama pagi teman Pro 2 bareng sama Haidar, yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga pastinya memutarkan lagu-lagu nih. Dan buat kamu juga yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget Tom Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 6 Oktober 2026. Peristiwa sejarah ya tahun 2 ya. Di 6 Oktober nih kira-kira akan ada apa aja peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Kembali lagi Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2, masih bareng sama Haidar di sini. Dan Tomo Pro 2 kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 6 Oktober dari tahun ke tahun nih. Kita mulai Tomo Pro 2 di tahun 1952. Sama-sama di tanggal 6 Oktober nih, di mana ada drama misteri karya Agatha Christie dengan judul Mousetrap nih Tomo Pro 2, yang pertama kali dipentaskan di London di Inggris. Dan pertunjukan ini tuh jadi dikenal gitu kan, dan menjadi salah satu drama panggung dengan masa pementasan terpanjang dalam sejarah nih. Dan kita maju ke 8 tahun setelahnya di 1960 nih Tomo Pro 2, ada film drama sejarah Spartacus yang disutradarai sama Stanley Kubrick dan juga dibintangi sama Kirk Douglas sama Laurence Olivier. Dan ini tuh ditayangkan perdana di New York. Dan di dalam dunia olahraga di 1974, Tomo Pro 2 itu tuh jadi hari penting buat pembalap Formula 1 asal Brazil. Ada Emerson Fittipaldi, dan dia tuh finish di posisi keempat pada Grand Prix Amerika Serikat di Watkins Glen, dan memastikan gelar juara dunia Formula 1 untuk kedua kalinya. Dan kita lebih dekat lagi Tomo Pro 2 sama masa ini. Di 1993 ada legenda bola basket Michael Jordan nih Tomo Pro 2, yang mengumumkan pensiun dari NBA setelah 9 musim bersama Chicago Bulls, dan juga udah meraih 3 gelar juara ya Tomo Pro 2. Dan Jordan itu kembali bermain pada 1995 dan kembali membawa Bulls untuk meraih 3 gelar NBA lagi. Dan di 2010 Tomo Pro 2, di tanggal 6 Oktober itu ada Kevin Storm dan juga Mike Krieger yang meluncurkan Instagram nih Tomo Pro 2, yang kita pakai sekarang gitu kan. Aplikasi yang berbagi foto, dan sekarang berkembang nih Tomo Pro 2 jadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Dan di tahun 2021 ada WHO yang merekomendasikan Mosquirix sebagai vaksin malaria pertama yang digunakan untuk anak-anak di wilayah Afrika yang beresiko tinggi. Dan terakhir itu nomor 2, di tahun 2023 ada Simone Biles yang meraih medali emas nomor all around pada kejuaraan dunia senam di Antwerp di Belgia nih. Jadi prestasi ini tuh ngebuat dia ya tercatat sebagai pesenam paling berprestasi dengan koleksi 34 medali dari ajang kejuaraan dunia dan olimpiade. Dan buat kamu yang hari ini sebagai hari bersejarahnya juga ya Tomo Pro 2, yang ulang tahun di tanggal 6 Oktober, selamat ulang tahun Tomo Pro 2, semoga panjang umur, semoga umurnya diberkahi ya Tomo Pro 2, dan juga selalu sehat untuk kedepannya, amin. Dan Tomo Pro 2 masih ada lagi info-info yang bakal Haidar bagiin sampai jam 9 nanti. Jadi buat Tomo Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Metempeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Selamat pagi, kita kembali lagi di Spada nih. Dan teman Pro 2, ada kabar menggembirakan dari Timnas Indonesia, teman Pro 2. Jadi tim nasional Indonesia itu berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026 nih. Yeay. Setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta nih teman Pro 2. Kemarin malam ya di tanggal 5 Oktober 2026. Jadi selama perjalanannya nih Indonesia dan Thailand itu bermain imbang banget teman Pro 2 tanpa gol sama sekali di babak pertama. Dan masuk ke babak kedua nih, Indonesia membuka keunggulan lewat tendangan bebas dari Dean James pada menit ke-84. Dan Thailand pun merespon gol dari Dean James gitu kan 3 menit kemudian lewat tendangan Ikhlas Sanron. Sehingga akhirnya skornya balik lagi jadi imbang teman Pro 2 satu sama. Dan ini melaju ke babak perpanjangan waktu gitu kan teman Pro 2. Thailand itu kembali unggul lewat Piradol Chamramsi pada menit ke-111. Namun Indonesia kembali bisa menyamakan kedudukan 5 menit kemudian nih lewat sepakan Elkan Bagot. Dan akhirnya skor 2 sama itu bertahan hingga akhir perpanjangan waktu dan pertandingan pun dilanjutkan lewat adu penalti. Jadi 4 eksekutor Indonesia, yakni ada Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, sama Shane Patinama. Mereka berhasil menjalankan tugasnya, teman Pro 2. Sementara itu, untuk 2 penendang Thailand itu gagal mencetak gol ke gawang Indonesia. Dan akhirnya Indonesia menang nih dengan skor 4-2 ya, teman Pro 2. Dan mastiin buat gelar juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026. Nah sebelumnya nih Indonesia juga udah ngalahin Singapura dan juga Bangladesh ya, sama bermain imbang ngelawan Malaysia nih di pertandingan sebelumnya. Selamat buat timnas Indonesia di cabang olahraga sepak bola ya, yang udah menang di FIFA Asian Cup 2026 ini. Semoga juga kedepannya lagi nih bisa membanggakan dan mengharumkan lagi nama Indonesia. Amin. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama dari Spada di pagi hari ini. Ya teman Pro 2, Haidar masih bakal balik lagi buat kebagiin kamu info nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: MHz Pro 2 RR Rocket, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih salah satu kabar membanggakan lagi. Kalau misalkan tadi sebelumnya kita datang dari dunia olahraga ya, sekarang di dunia perfilman Indonesia nih teman Pro 2, dimana ada aktor Angga Yunanda nih yang dinobatkan sebagai national winner kategori Best Actor in a Real Leading Role, teman Pro 2, pada ASEAN Academy Creative Awards atau AACA di 2026 ini. Dan penghargaannya itu diraih sama Angga gitu ya, lewat perannya sebagai Bayu di film Para Prasuk atau Levitating, karya saudara dari Regas Banu Teja di teman Pro 2. Lewat kemenangan ini, Angga tuh bakal mewakili Indonesia di Grand Gala Final AACA 2026 yang berlangsung di 3 Desember nanti nih di Capitol Theater di Singapura, teman Pro 2. Jadi pada tahap internasional, jadi para pemenang nasional dari 18 negara di kawasan Asia Pasifik itu bakal kembali bersaing lagi buat memperebutkan gelar Grand Winner nih teman Pro 2. Dan dalam Para Prasuk, Angga tuh memerankan Bayu ya. Jadi dia tuh seorang pemuda desa Latas yang punya ambisi menjadi prasuk. Jadi sosok yang jadi medium atau perantara roh dalam tradisi pesta sambetan. Jadi cerita filmnya tuh berkembang pada saat mata air keramat desa itu terancam dibeli sama perusahaan besar nih. Dan Bayu itu tuh berupaya untuk mempertahankan sumber kehidupan dari desanya. Jadi untuk film Para Prasuk, itu tuh jadi film ketiga dari Regas Banu Teja setelah Penyalin Cahaya dan juga Budi Pekerti nih teman Pro 2. Dan sekarang, Angga Yunanda itu tinggal nunggu pengumuman pemenang utama dari AACA 2026 di 3 Desember mendatang. Kita doain yang terbaik ya teman Pro 2, dan juga semoga aja dunia perfilman Indonesia itu bisa semakin maju gitu kan. Bisa semakin membawa prestasi di bidang perfilman untuk Indonesia di kancah internasional. Dan teman Pro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bawain buat kamu semua di Spada pagi hari ini. Dan setelah ini masih ada lagi nih teman Pro 2 satu info. Dan juga nanti di jam 8:30 kita bakal mendengarkan info cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

96,4 MHz Pro 2 RDM Rocket, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Spada dan kali ini Heather bakal ngebawain kamu info dari dunia film lagi nih. Di mana ada kabar terbaru Tom Pro 2. Dan ini tuh datang dari salah satu film superhero ya, yang paling populer, di mana ada Avengers Endgame yang kembali menduduki posisi pertama nih Tom Pro 2 sebagai film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Ya, ini dilansir dari Variety ya, di mana pendapatan global dari film Marvel Endgame ini tuh mencapai sekitar 2.925 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52 triliun rupiah nih, dan itu tuh lebih dari itu ya. Dan pendapatan tambahan itu membuat Endgame itu kembali melewati Avatar karya James Cameron yang sebelumnya itu memimpin dengan pendapatan sekitar 2.924 miliar dolar Amerika Serikat. Dan menariknya nih Tom Pro 2, persaingan keduanya itu bukan kali ini aja terjadi nih. Endgame sebelumnya juga pernah jadi film terlaris di dunia sebelum Avatar kembali mengambil posisi tersebut melalui perilisan ulang. Dan saat ini posisi ketiga itu ditempati sama Spider-Man Brand New Day dengan pendapatan sekitar 2.497 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk Avatar The Way of Water itu berada di posisi keempat dan Neza 2 nih melengkapi lima besar. Jadi dengan persaingan yang masih terbuka ya Tom Pro 2 untuk sampai sekarang nih, posisi film terlaris dunia itu diperkirakan tetap menjadi perhatian sampai hingga akhirnya hadir film-film besar berikutnya nih Tom Pro 2. Kira-kira menurut kamu nih Tom Pro 2, siapa yang bakal atau film apa nih yang bakal menempati puncak klasemen dari perfilman dunia dengan pendapatan terbanyak nih Tom Pro 2? Apakah Endgame akan terus menduduki puncak klasemennya ataukah Avatar The Way of Water ya Tom Pro 2 atau The Fire Nation nih? Kita tunggu aja Tom Pro 2 untuk info selanjutnya siapa yang bakal memegang klasemen utama nih, klasemen pertama dari box office termahal di dunia. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini di jam 8:30 nih kita bakal masuk di info cuaca bareng-bareng sama perkirawan cuaca ya dari stasiun meteorologi MOPAH Merauke. So buat Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Produa. Dan teman Produa, kita kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Dan kembali kita di info cuaca nih. Sudah di jam 8.30 teman Produa. Dan sudah bergabung dengan kita juga Kak Yunita, salah satu prakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Selamat pagi Kak Yunita.
2: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
1: Gimana kabarnya hari ini
2: Kak? Alhamdulillah, baik.
1: Baik, silakan untuk info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya
2: Kak. Oke, siap, terima kasih. Selamat pagi teman Produa RRI Merauke dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Yunita, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke berpotensi udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 85%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km/jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 4,4 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,5 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Sementara untuk surut minimum kedua diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1 meter pada jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 7 Oktober 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Produa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Haidar di Produa RRI Merauke.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat Kak Yunita dan juga selamat kembali bertugas.
2: Siap, terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan teman Produa, baru kita dengerin ya laporan cuaca dari Kabupaten dari BMKG dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Ini teman Produa bareng-bareng sama Kak Yunita. Dan buat kamu semua teman Produa, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya, dan juga requestan masih Haidar buka ya sampai jam 9 nanti. Haidar tungguin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Produa RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah di penghujung acara dari Spada nih. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah mendengarkan dari tadi jam 6 info Pro 2 dan juga info-info yang ada udah Haidar bawain dari tadi. Semoga bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, di jam 9 ini kita bakal bareng-bareng mendengarkan dulu hit list nih teman Pro 2. Dan di jam 10 nanti ada Indonesia Raya dan Haidar bakal kembali di info Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.